padani pada pada bhaga mada bhava varna pada pada bhaga mada bhava bhaga dega varna mabada vanira bhava bhaga bhaga dega varna Bada bada bada bada gaga dega varna Nira bada bada bada bada gaga dega varna Bada bada bada bada bada bada gaga Bada bada bada bada bada bada bada gaga Gama gaga bada bada bada bada bada bada